0: Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
2: Dengan Monica?
3: Iya, betul.
2: Perkenalkan, ini saya Barbara dari Lintas Media Agency.
3: Iya.
2: Ya, kebetulan kita lagi cari talent untuk iklan kita yang terbaru. Mbak Monica sendiri emang background-nya sebagai model ya?
3: Model dan dokter sih.
2: Oh, gitu. Dokter apa kalau boleh tahu?
3: Dokter gigi.
2: Oh, dokter gigi. Kalau rencana kita itu sekitar bulan depan tapi tengah bulan. Bisa?
3: Itu nanti berapa lama ya, Kak?
2: Kurang lebih kita akan butuh waktu 3 minggu. Iklannya memang agak sedikit lama sih, karena kan kita juga akan pasang bukan cuma di Indonesia aja. Kita tuh mau bikin ini, TVC pasta gigi. Sebelumnya sudah ada belum?
3: Enggak, aku belum pernah sih.
2: Oh, belum ya? Iya, jadi ini nanti nama produknya Mandaden.
3: Mandaden.
2: Mandaden.
3: Iya, Mandaden.
2: Iya, Mandaden. Jadi ini produk pertama yang punya inovasi terbaru. Jadi bukan dipakai hanya manusia aja, tapi buat kuda juga. Karena kan sekarang juga memang lagi hits banget nih, lagi hype-hypenya nih. Banyak artis-artis kan yang olahraga berkuda.
3: Nanti boleh dikirimin ke aku gak, Kak?
2: Oh, boleh. Kita mau coba dulu dikit. Aku langsung record, aku kirim ke kliennya. Karena pengen yang penting tagline-nya dapet gitu.
3: Oke.
2: Simple sih, pas terakhir tuh cuman yang kayak Mandaden sambil senyum, 15 jari, kira-kira lebar, tau lah ya, Mandaden. Udah gitu aja.
3: Oh, itu jadi kayak ada suara kudanya gitu.
2: Iya, gitu loh. Dari tagline kita sudah tahu, oh iya nih, Manda tuh dari apa? Manusia dan kuda gitu loh. Mandaden. Gitu aja sedikit.
3: Ini gak bisa deh, Kak. Atau kalau aku voice note mungkin bisa.
2: Gak, coba-coba aja. Mandaden. Gitu doang dikit. Kayak lagi mau ngeden, tapi cuma dikeluarin dikit aja gitu.
3: Mandaden.
2: Dikit lagi, i-nya tuh udah bagus banget.
3: Gak bisa deh, Kak, aku cuma bisa sampai segitu.
2: Cuma gitu doang?
3: Iya.
2: Ya wis, atau enggak nanti aku ke rumah kamu aja ya, di Pondok Rangon ya.
3: Kok Pondok Rangon?
2: Di sini Monica Bajuri, Pondok Rangon. Ini bukan Monica Bajuri?
3: Bukan.
2: Saya salah orang, saya salah sambung.
3: Sambung.
2: Dan Monica masuk salah sambung di Geneva.
3: Sumpah,
2: ngeselin
3: banget.
2: Monica, ini ada Senyorita dan Kemal dari Gen FM.
3: Kok kita gak ada kakak?
2: Monica lagi dong.

Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 20

0: Awak Musa Perse yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Ya, halo.
2: Halo, siang Mas Wahyu.
1: Iya, dari?
2: Iya, saya Arif, Mas. Mas, katanya kamu punya travel ya?
1: Iya.
2: Bosku iku kape berangkat kan Mas nang Kupang. Aku iki Mas dikongkon pesen tiket, budgetku iki mepet banget. Kurung bayar jenenge cicilan motor, parkir, terus bojoku ngidam pisan. Nah, aku bingung ya Mas. Ini loh Mas, iki aku kepengin di make up harga-hargane.
1: Maksudnya sampean kan kayak dapat anu tuh Mas, per invoice berapa gitu tuh Mas.
2: Nah. Aku butuhnya gak banyak Mas aja nih Mas. Yo mek 15.000 Mas. Aku gak kepingin ake-ake. Yo iki karena yo bojoku sakno Mas ngidam pentol iki Mas. Darah upaya iku lho Mas, ngono lho Mas.
1: Ya terus.
2: Nanti Mas, lek bosku transfer, aku jauh iki lah, cash lah, duit utuh sampai amplopi gawe aku. Yo 15.000 iku Mas.
1: Masa
2: 15.000 gak bang, ya sungkan toh. Mas, gak apa-apa Mas, gak usah
1: sungkan. Sama jalan tuh sih.
2: Mas Wahyu Hidayat toh.
1: Duduk bos.
2: Duduk tah.
1: Duduk bos, ini Wahyu Karya, gue Yuda. Ati, bos.
2: Ati, was, mas. Mas, aku curut abis sampai niki lau, pol. Lalu niki.
1: Sorry. Anu, Wahyu Karya, itu Wahyu Hidayat.
3: Oh, ya udah, maaf, Mas Wahyu. Berarti, Mas Wahyu.
0: Semua dia bestian Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: ada musik,
1: ada info dong. Biar imbang.
0: Tetap di sini ya.
2: Selamat pagi.
3: Pagi.
2: Dengan Mbak Niken ya?
3: Iya.
2: Mbak, kenalin aku Sofia. Jadi kan aku mau ngambil unit kan di showroomnya. Cuman dari kemarin susah banget dihubungin. Kebetulan kemarin aku ke showroom, Mas Hendranya gak ada. Makanya aku tanya sama karyawan aja. Akhirnya aku dikasih nomor telepon Mbak gitu.
3: Oh gitu, mau unit ya Mbak ya?
2: Aku tuh pengennya yang Lexus. Tadinya kan mau ke showroom aja. Terus Mas Hendra bilang ketemuan di luar aja. Aku berapa kali emang aku lagi busy banget. Jadi aku tuh kemarinan diajak makan berapa kali tuh, ajakin ke Pacific Place, ke Senayan Golf.

0: Terus?
1: Udah ngomong kan, katanya buat aku mau dikasih harga cantik aja. Si Lexus itu kan udah dikasih aku harganya 500 juta.
0: 500 juta? Nggak salah mbak, itu modalnya aja kita nggak ada sepertiganya loh sayang.
1: Masa sih?
0: Iya, mungkin 500 itu untuk DP-nya.
1: Enggak, dikasih langsung buat kamu 500 juta aja gitu.
0: Gitu, ya udah coba aja, nggak apa-apa, kirim ke aku aja, coba aku.
1: Enggak, maksudnya aku biar pasti aja. Kalau kemarin kan Mas Hendra bilang, udah nggak apa-apa urusannya sama aku. Cuman masalahnya, aku tuh saking pengennya mobil ini. Cuman Mas Hendranya lagi nggak ada, lagi susah dihubungin. Kemana sih? Aku juga kan lagi pengen ketemu gitu mbak.
0: Oh gitu ya, coba mbak telepon ke Mas Hendranya coba.
1: Mbak tapi lagi baik-baik aja kan?
0: Oh iya dong, kenapa emang?
1: Oh enggak apa-apa, enggak kok maksudnya sama aku tuh susah ditemuin dan lain-lain. Padahal kan aku mau beli.
0: Ya urusan mbak sama Hendra aja ya.
1: Iya sih, tapi kan aku enggak pengen di belakang istrinya enggak tahu gitu. Yang jelas nanti aku tinggal bawa uangnya aja. Aku sekalian pengen ketemu sama anak-anaknya juga, karena aku suka anak-anak.
0: Oh iya dong, gak apa-apa, ketemu aja. Kemarin main kok gak bilang-bilang. Itu kan ada anak-anak di rumah.
1: Aku udah bilang sama Mas Hendra, tapi gak tahu deh.
0: Ya gak, aku sih gak mau tahu ya mbak ya. Urusan mobil kan kamu dan Mas Hendra. Dikasih harga berapa-berapanya saya gak perlu tahu. Karena saya emang gak mau tahu urusannya. Kalau mau ketemu anak-anak saya pun silahkan. Karena saya sama Mas Hendra itu juga biasa aja gitu. Saya juga tutup mata deh mau di luaran kayak gimana, mau kayak apa. Saya nggak peduli.
1: Oh ya, kalau sebagai penjual dan pembeli kan aku kan pengennya transparan gitu ya. Maksudnya ya udah berarti ikhlas tuh harganya segitu dikasih sama Mas Hendra.
0: Aku sih gak masalah ya, yang penting mobil aku laku. Mau Hendra jual berapapun, serah Hendra. Yang penting Hendra ke aku itu sesuai kesepakatan kita gitu. Karena kan kesepakatan aku sama Hendra itu 3,2M kan.
1: Oh 3,2M? Tuh. Oh my God, kok aku murah banget dikasihnya, terharu.
0: Ya makanya itu spesial mungkin ya.
1: Ya udah, atau enggak berarti nanti kita langsung ketemuan aja siang ini ke Kokubi Gallery ya.
0: Di mana itu mbak? Boleh di share ke aku?
1: Kokubi Gallery? Ini mbak Niken Kamarudin?
0: Oh bukan mbak.
1: Mas Hendranya Hendra Kamarudin?
0: Hendra Kamali mungkin mbak.
1: Yah, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan mbak Niken masuk salah sambung di Gelaman. Selamat pagi mbak Niken, ada Senyorita sama Ncas Nabati dari Gen FM.
0: Ya baru aku mau telepon Hendra beb.
1: Lu jual gila kali Lexus 500 juta.
2: Yuk dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: Haji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin
0: Gen. Musik terus.

0: Nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo.
2: Halo, Mbak Dwi.
1: Iya.
2: Mbak Dwi, saya David, Mbak.
1: Iya.
2: Mbak, kemarin ini saya dapat konfirmasi telepon dari pihak bandara. Mau tanya, Mbak Dwi beli sesuatu kah di bandaranya?
1: Beli.
2: Beli apa ya, Mbak?
1: Beli boneka.
2: Wah, boneka apa, Mbak?
1: Tweety.
2: Ketika kamu beli itu, Mbak, bonekanya enggak kenapa-kenapa?
1: Enggak, ada apa?
2: Tak cross-check dulu, Mbak, ya. Ini kamu beli itu warnanya apa, Mbak?
1: Kuning.
2: Nah, matanya itu merah belok gitu enggak, Mbak?
1: Enggak merah, Mas.
2: Enggak berubah warna sama sekali?
1: No.
2: Mbak, gini. Antara percaya enggak percaya sih, Mbak. Tapi aku mau tanya ini jawab jujur ya, Mbak, ya. Tadi malam, tidur ini nyenyak enggak?
1: Nyenyak. Loh, tak bawa keranjangmu loh, Mas. Beneran loh, no. Tak foto.
2: Enggak, yang krusuk-krusuk kayak gitu gimana, Mbak?
1: Ora.
2: Enggak yang...
1: Mesti, Mas, kok putih sih aku?
2: Semalam, itu bonekanya enggak jalan sendiri.
1: Enggak.
2: Kayak bunyi tak,
1: enggak,
2: gitu.
1: Enggak, cok enggak rai, Fon, Mas.
2: Berarti, Mbak, waktu dia pergi dari kamar ini tuh kamu enggak paham, Mbak.
1: Oh my God. What happened?
2: Jadi, aku sampai berhenti, enggak mau cerita,
1: Mbak. Ya Allah, Mas, aduh, Mas.
2: Enggak, Mbak, saranku, Mbak, gini aja. Kalau misalnya kamu ngebalikin ke tempatnya, ada masalah enggak, Mbak, ya? Keberatan enggak, Mbak? Serius loh, Mbak. Jadi
1: mama,
2: ini...
1: Mama. Nggak mau.
2: Malah, Mbak, yowis lah, diganti lah, Mbak.
1: Diganti?
2: Iya. Sama ini kok sama kirim, no, yo balik no Thailand mana. Engko, tak ganti ini no kantornya sampean. Nampan dikiling, yo, Mbak.
1: Kan dikiling, cari nih, please, deh.
2: Loh, saya tak kantor sampean kan nampan dikiling, toh, Mbak?
1: Pasar Atom,
2: Mbak Seta, iki kudu rombongan Ibu PKK yang kemarin ke Bangkok itu kan, Mbak?
1: Duduk.
2: Walah, salah. Berarti Mbak Dwi masuk
3: salah sambung ke Nelson.
1: Kamu tinggal lagi.
4: Lah, senang kono, Rek.
5: Suwun disebutkan.
4: Lagu-lagu enak dilanjut.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Dengerin terus
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo.
3: Ya, halo.
2: Selamat pagi.
3: Pagi.
2: Dengan Mbak Novi ya?
3: Iya, ini siapa?
2: Halo. Saya aspirnya Pak Tommy. Yang baru.
3: Pak Tommy?
2: Iya.
3: Oh, memang ada apa ya, Bu?
2: Enggak, di sini kan kamu kan sudah selesai nih dari seminggu lalu. Nah, kebetulan 3 hari lalu ini ada penagihan dari kartu asuransi atas nama kamu. Gitu. Nah, penagihannya sebesar 9.870.000.
3: Atas nama saya kok, atas nama saya ya, Bu ya?
2: Nah, ini makanya yang mau saya konfirmasi.
3: Atas nama saya gimana, Bu? Saya juga kan nggak tahu menahu. Saya nggak pernah pakai duit kayak begitu, Bu. Saya akses juga nggak sembarangan.
2: Saya udah konfirmasi ke Bu Ririn, saya ke Bu Eka, Bu Wati juga udah. Bahkan itu kemarin yang bawa laporannya langsung Pak Ibnu. Itu tadinya sudah direport sama Pak Jamil. Saya di sini pengen jadi malaikat penyelamat kamu gitu.
3: Iya, Bu, saya ngerti.
2: Jadi kalau misalnya memang ada perlu apa-apa, kamu mungkin misalnya bisa bilang, saya sakit, saya kemarin harus berobat jalan, apa segala macamnya. Karena saya lihat tuh kamu orangnya suka gak enakan, bilang aja. Kamu apa, lagi ISPA, lagi butuh kamu dinebu, diuap-uap segala macam.
3: Astagfirullahaladzim, Bu, jangan ngomongnya kayak gitu.
2: Bu,
3: sebentar.
2: Oh, saya tahu. Kamu mungkin ke dokter kecantikan, ya kan? Ini klaimnya kan pasti cuman kelihatannya kalau di rumah sakit besar kan ya udah secara.
3: Nuduh ya?
2: Kenapa?
3: Bu, maksudnya gini.
2: Saya tidak menuduh, ya Novi ya.
3: Ya ibu juga mau ngomong pelan-pelan dong, saya mau jawab.
2: Ini saya pelan-pelan, Nov.
3: Segala COVID, segala skincare, segala apa.
2: Soalnya saya lihat di situ ada dokter Richard sama suster Lee.
3: Enggak, saya demi Allah saya nggak pakai itu.
2: Lagi-lagi bawa Tuhan.
3: Dari emang saya berani kok.
2: Astaga.
3: Dan
2: ini saya di sini memposisikan diri saya untuk ngebantu kamu loh.
3: Ya nggak bantu, tapi ibu nuduh, bukan ngebantu itu. Itu nuduh. Kirim aja bubuk.
2: Tunggu bentar, Nov.
3: Maja bubuk.
2: Dengerin saya dulu.
3: Saya.
2: Gak. Sabar. Ini sebentar.
3: Gak.
2: Ini saya cross check terlebih dahulu. Aduh.
3: Bu, buktinya kirim aja bu ke WA saya.
2: Iya, kamu jangan tutup telepon saya dulu dong. Ini kan kamu sama aja nggak bisa kerja sama.
3: Iya, jangan nuduh-nuduh.
2: Saya nggak nuduh. Saya ini mau bantu kamu doang, Mbak.
3: Mana membantu orang kamu nuduh kok bilang saya pakai inilah, saya berobat lah. Saya...
2: Ya ampun, ya ini kan cuma berdasarkan laporan aja, makanya saya cross check ke kamu, ya. Novi Susilowati, coba tolong dong, kamu bantu saya juga.
3: Bukan saya, nama saya bukan Novi Susilowati. Berarti ibu nak salah nomor.
2: Saya salah nomor? Saya salah orang?
3: Nah,
2: kalau gitu...
3: Saya kira...
2: Saya salah sambung dong. Dan kamu masuk salah sambung di... Geneva!
3: Yang bener, Mbak.
4: Iya. Yeah. Ini kayak mama senyorita dari Geneva, Mbak Novi. Dikerjain sama Teh Umu.
2: Tah, Teh Umu sahada itu. Bos kamu ya?
5: Gas lagi.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar.
0: Tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, malam. Pak Agus?
3: Iya.
2: Iya, Pak Agus, saya Dr. Arif, Pak.
3: Iya.
2: Sakit.
3: Iya.
2: Iya. Saya bisa ngobrol sebentar karena ini penting sekali. Gimana ya, Pak, ya ngomongnya ya? Kalau saya percaya ini takutnya musyrik atau kayak gimana?
3: Kecup pademi kayak gitu loh,
2: pasalnya. Gini, Pak. Tapi kok saya digusrui gitu loh, Pak. Gak enak. Ternyata setelah saya usut-usut, lah kok masalah pembangunan di rumah sakit ini awalnya. Gini, Pak. Saya mau request ya, Pak ya. Untuk melakukan ritual ini, Pak. Tolong dicatat dengan baik. Saya minta ini harus tegas dan jelas, Pak. Biar saya gak digusrui lagi, Pak.
3: Ini saya catat.
2: Dilakukan di hari Jumat minggu depan, Pak. Tapi harus hari Jumat.
3: Yes.
2: Pak Agus, saya minta tolong gitu, Pak Agus. Karena masalahnya isi saya yang lain itu hancur, Pak. Hancur, Pak. Nah, puter gitu, Pak. Saya kayak begini, Pak. Sebentar, Pak. Ini tolong dicatat gitu, Pak. Yang pertama, Pak. Tolong, Pak. Siapkan baju tentara.
3: Baju tentara?
2: Nggih.
3: Oh,
2: iya. Terus sepatu PDH. Iya, security.
3: Yo,
2: tool. Sama helm proyek, Pak.
3: Oh, helm proyek. Oh.
2: Saya minta uyah gosok, Pak.
3: Iya. Yeah.
2: Sama ini, Pak, tolong disiapkan. Dupa bau lavender, nggih, Pak. Pak, itu hari Jumat, nggih. Saya minta setelah sholat Jumat, Pak, 7 orang pakai baju tentara sama sepatu PDH, bawa garam gosok, muteri rumah sakit 3 kali, nggih, Pak. Betul. Sambil nabur uyah itu, Pak. Nanti di titik terakhir, Pak, dupa lavender ini harus dikelilingi sama 7 orang ini. Ini menyebutkan aji-aji ini ngoten kalimatnya ya, Pak. Leh.
3: Lah.
2: Ngahdek.
3: Lahdek.
2: Ozok.
3: Ontok.
2: Duhur. Duhur.
3: Duhur, duhur.
2: Oke, coba diulangi itu, Pak, ya. 4 kali, silakan.
3: Leh. Lahdek. Ngahdek. Odok. Duhur, duhur. Leh. Lahdek. Ngahdek. Odok. Duhur, duhur. Leh. Lahdek. Ngahdek. Odok. Duhur, duhur. Leh. Lahdek. Ngahdek. Odok. Duhur, duhur.
2: Siap, siap. Ngoten, Pak. Betul, Pak. Betul. Oke, berarti Pak Agus ya?
3: Iya.
2: Iya, Pak Agus, matur nuwun. Pak, ini saya biar nggak salah untuk konfirmasi yang lainnya. Nanti saya sudah menghubungi Pak Agus Badrian gitu nggih, Pak. Ini Pak Agus Badrian kan?
3: Bukan, Dok.
2: Loh, ini bukan Pak Agus Badrian?
3: Bukan.
2: Huh? Loh, ini Pak Agus sinten?
3: Pak Agus Susanto.
2: Loh, ya bukan yang proyek rumah sakit yang di Blitar itu, Pak?
3: Oh, bukan, Dok.
2: Loh, bukan. Loh, maaf salah. Berarti Pak Agus ini masuk salah sambung Gen FM. Pak,
4: ini dijendam, ya.
2: Mas, iki lho, Mas, selamat ulang tahun, Mas Agus.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Gen 103,1 FM
4: bisa banget.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Dengan Nuzul.
2: Iya, betul. Ini siapa ya?
1: Kamu tidak harus tahu saya siapa. TikTok radio Anda kami hack.
2: Tolong di dunia.
1: Makanya kamu tidak bisa upload apa-apa.
2: Tolong, ini udah banyak banget kerugian ini. Klien udah banyak yang... Aduh.
1: Mau kami lepas atau tidak?
2: Mau, tolong tuh saya.
1: Mau kami lepas atau tidak? Jawab, mau kami lepas atau tidak?
2: Mau, sebut aja nominalnya apa-apa, cuman jangan terlalu banyak.
1: Kami tidak minta uang, kami tidak matre.
2: Oke, baik, saya harus ngapain mas kalau gitu mas?
1: Kalau pengen dilepas hacknya, ada beberapa hal yang harus kamu lakukan.
2: Apa yang harus?
1: Bersedia atau tidak?
2: Bersedia mas.
1: Rela atau tidak?
2: Rela.
1: Akan ada partner hacker saya yang akan menjelaskannya.
2: Oke, saya harus ngapain? Halo, tolong mas. Aduh, jangan hilang dulu dong, ini bentuknya belum balik.
3: Step pertama untuk kamu sekarang. Pencet tombol like. Jangan lupa untuk kebar pesona dengan para followers yang ada ataupun bukan followers Anda. Sudah bersiap-siap untuk pencet tombol like?
2: Iya, siap-siap ini.
3: Ambil benda apapun juga menjadi ala-ala mikrofon.
2: Dan kalender.
3: Kalender tidak bisa jadi mikrofon.
2: Ada kunci motor, ada ini.
3: Boleh, anggap saja itu adalah mikrofon dari ibu owner Loli Cafe. Coachella, jangan lupa teriak
2: Coachella.
3: Sekarang kamu nyanyikan lagu Don't Let Me versi Nelly.

0: kalau nanti saya panggil,
1: yeah,
0: kamu langsung jawab. Salah bodoh.
1: Gimana coba dulu?
0: Coba mulai. Nozzle. Bagus. Satu lagi, kalau saya bilang, Nuzul, nongkrong pakai apa? Kamu tinggal bilang, Gudang Garam Jaya. Aye, Gudang Garam Jaya. Nuzul, nongkrong pakai apa?
2: Gudang Garam Jaya. Aye, Gudang Garam Jaya.
0: Bagus.
3: Baik, Nuzul.
1: Iya, Mas.
3: Kami dari Asosiasi Hacker Indonesia akan melepaskan ban akun TikTok Anda. Dalam waktu 5 detik lagi, TikToknya sudah bisa. Kamu cek ya.
1: 5 hours later. Mas, kok gak bisa ya?
3: Ini Kos FM kan?
1: Mas dong mas, ini 105,8.
3: Oh, bukan Kos FM, yang info kos-kosan.
1: Beda mas, itu beda station mas.
3: Saya salah orang, saya salah sambung.
1: Mas, berarti mas?
3: Anda masuk salah sambung nih. JDM!
1: Astaga. Jadi TikToknya gimana tuh?
4: Itu urusan lo sama kantor lo ya.
5: Semuanya, bestia Rangkaian FM, lagu-lagu enak, lanjut!

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin
0: Gen. Musik terus.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
3: Ah, tidak, aku gak kuat.
2: Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
4: Yaelah bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
2: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
5: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
2: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal. Kalau nggak mau tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Hai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Selamat pagi dengan Mas Oki.
2: Selamat pagi, ya betul.
1: Perkenalkan Mas, saya Johan dari S-Bro, jersey timnas. Oh, iya. Kita dapat datanya Mas Oki karena Mas Oki pernah datang ke outlet kita dan beli waktu itu di FX.
2: Oh iya, iya, saya kemarin.
1: Jadi gini Mas, kita lagi memilih 10 orang ya Mas ya untuk diberangkatkan ke Qatar. Tapi ini secara random ya Mas ya.
2: Aduh, mau dong Mas, mau Mas.
1: Kita cek jadwal dulu untuk keberangkatan, ini semua ditanggung oleh kami. Tapi tidak segampang itu karena ada semacam yang harus dilakukan. Lah, Mas.
2: Gimana Mas?
1: Nanti kan saya lemparkan ke bagian konten.
2: Iya.
1: Kalau oke, nanti Mas akan diberangkatkan. Ini bocoran aja Mas ya. Nanti Mas juga akan duduk di sebelah Bapak Erik. Dan akan ada

0: ngeliatin nih semangatnya dari para calon pemenang ini seperti apa. Tahu lagu Garuda di Dadaku kan? Ini lagu Garuda di Dadaku tapi pakai logatnya logat Korea.
1: Garuda di dadaku, Garuda kebanggaan ku nidah.
2: Oh iya iya. Coba. Ada aksen Koreanya ya?
0: Iya iya iya, benar benar benar.
2: Garuda.
0: Bentar. Kita minta Korea bukan Chinese.
2: Ya. Mirip-mirip coba
0: ini
2: ya.
0: Harus benar loh, jangan sampai salah. Karena nanti juga ini akan menilai langsung si coach. Mas ini sudah hampir menang. Ini peluangnya udah bagus. Hana tuh.

0: 们的竞赛哦。下边 ，One， 哈啦，祖神。
1: 嘎鲁达滴答的布尼奥，嘎鲁达可邦嘎阿库米达，库亚根阿雷尼巴西玛纳西。
0: Daibang, Daibang. Ah, Mr. Johan. Tapnya tuh dikit lagi. Kira-kira 10% lagi kamu akan berangkat ke Qatar, oke? Okay? Mas Oki Rengga, bersiap-siap, oke?
2: Okay? Enggak, saya bukan Oki Rengga, Mbak.
0: Nah, ini bukan agak lain bapakmu.
2: Kan.
0: Kan kita mau ajak nonton bareng sama Mas Erik Strada.
2: Itu siapa, Mbak?
0: Ini bukan Oki Rengga.
2: Bukan, Mbak. Saya Oki Sugianto, Mbak. Ya Allah.
3: Mas Oki, Mas Oki. Mas Oki kan pernah beli jersey kami.
2: Iya.
3: Jersey S Bro. Di FX. Parigi, Mas.
2: Aduh.
0: Tangsel. Plaza Parigi.
3: Huh? Wah, jangan-jangan kita salah orang.
0: Gimana sih, Pak Johan?
2: FX Senayan.
3: Salah sambung.
0: Ya.
3: Dan Mas Oki masuk salah sambung di
4: Gen FM.
0: Salah sambung bapakmu, salah sambung bapakmu, salah sambung masuk di salah sambung. Lu orang mau berangkat naik Qatar juga lu. Naik Qatar, ke Qatar.
5: Lah, senang kono rek.
6: Suwun disebatke.
5: Lagu-lagu enake dilanjut.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Siapa ini?
3: Aku Renard Mars.
2: Oh Renard.
3: Aku tuh kepengen pakai jasa sampean buat foto.
2: Oh boleh.
3: Aku kan mau rencana anniversary. Kita tuh mau throwback gitu loh mas. Pertama kali kita ketemu. Mau fotonya di situ gitu loh mas.
2: Oh boleh. Di mana mas?
3: Di ini. Yellow flower mas.
2: Yellow flower kembang kuning.
3: Iya bener kembang kuning. Betul mas. Jadi aku ketemu mbak bojoku pertama kali nang kembang kuning mas.
2: Oh no. Kan kembang kuning tuh kan makam ya mas ya.
3: Nah betul. Makam. Apa aku nang jerone makam atau ya apa mas enake mas?
2: Koyoke nang jerone makam ae mas. Koyoke lek sambil makan.
3: Koyoke
2: gak cocok sih. Koyoke mending digawe koyo gak prewet gitu.
3: Prewet terus.
2: Udah bagian shot-shotnya juga bakal kayak romansa-romansa gitu kan pegangan tangan terus kayak berlarian gitu.
3: Oh iya. Berarti oke okay, mas. Kira-kira

0: Tim, sorry mas, salah mas. Ya Allah, berarti iya, mas bagus iki. Maso salah sambung kan GDP.
1: Anjir. Waduh mas, rata di prank mas.
2: Gas lagi yuk.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia.

0: Sobat Kin?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Selamat pagi, Pak Arno.
3: Halo, halo, ya, selamat pagi.
2: Pagi, Pak. Saya Rudi, Pak. Dapat nomor telepon Pak Arno dari Jaka.
3: Oh, ya.
2: Ini perihal ini, Pak, perihal coffee shop. Bapak lagi mau bikin coffee shop dan nyari konseptor gitu ya, Pak, ya, menurut Jaka.
3: Iya, betul sekali.
2: Mungkin kita bisa kerja bareng, tapi sebelumnya saya jelasin dulu, izin nih, Pak. Kalau dari Jaka doang kan mungkin nggak cukup ya, Pak, ya?
3: Iya, betul.
2: Saya itu udah bekerja sama dengan banyak coffee shop.
3: Contohnya apa aja yang udah?
2: Kalau yang paling lama ya, Pak, Kopi Toko, Pak.

0: Iya Pak ya, tapi ROI yang 1 tahun itu bisa jadi 6 bulan bahkan 3 bulan kalau Bapak mulai sekarang.
1: 6 bulan sampai 3 bulan?
0: 3 bulan Pak ROI-nya. Ini kalau Bapak tertarik ya Pak ya, namanya adalah Jessica Coffee.
1: Waduh, ya, maksudnya gimana?
0: Ya namanya Jessica Coffee.
1: Yang bener aja lah Mas.
0: Yo. 450 juta ROI 3 bulan. Bapak beli tanah pun belum tentu seperti itu, Pak.
1: Mungkin bisa ada pilihan lain mungkin, Mas.
0: Nah, saya sudah punya produk unggulannya, Pak.
1: Apa itu?
0: Jessicano Cold Brew.
1: Oh, dari itu ya, Americano.
0: Ya, hitam, Pak. Kopinya hitam.
1: Ya, tapi saya belum berani loh, Mas. Saya dengernya aja kok was-was. Takutnya ada pihak-pihak tertentu yang mungkin merasa dirugikan atau bagaimana.
0: Loh, nggak ada dong. Ini kan sebanyak orang punya nama Jessica, Pak.
1: Iya, tapi sekarang ini kan belakangan ini kan lagi ramai yang soal kasus bebasin itu.
0: Kalau Bapak nggak mau, it's okay. Saya kasih konsep ini ke orang lain, boleh ya, Pak? Gimana? Apa Bapak? Bapak mau jalan nama saya, boleh. Saya kasih nama yang berbeda, boleh. Misalnya, Double Shot Coffee. Ya, itu standar ya, Pak. Nggak menarik lah buat orang gitu ya. Bapak paham ya maksud saya, Pak ya?
1: Saya mengerti maksudnya, biar kita riding the wave ya. Tapi namanya itu menurut saya masih berbahaya, Mas.
0: Oke. Bapak kalau oke ntar tinggal hubungin saya ya, Pak Arnold ya.
1: Iya, baik-baik, Mas. Terima kasih.
0: Izin untuk follow Bapak di sosial media nih, Pak.
1: Saya nggak aktif banget loh di Instagram, Mas. Saya jarang main sosmed-sosmed gitu, kayak anak muda aja.
0: Tapi ada nih, saya lihat followernya banyak loh Bapak nih. Hah? Iya loh.
1: Itu?
0: Saya juga sampai bingung, Bapak ngapain kok nyari apa namanya, nyari konsultan untuk coffee shop. Bapak kan udah jago masak, ya kan? Bapak juga juri gitu. Masa sih?
1: Yang bener aja, Mas. Juri apa?
0: Ini Pak. Pak Arnold Purnomo kan?
1: Bukan, Arnold Purnomo siapa?
0: Juri Master Chef bukan?
1: Bukan.
0: Saya salah siapa? Orang. Saya salah sambung. Dan Pak Arnold masuk salah sambung di GNFM. ROI Pak, 2 minggu Pak ROI.

0: terus pilihan lagu terbaik
1: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin
1: Gen. Musik terus.

0: awakmu sabar sih yo. Lagu enake di pause dulu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak Irawan, saya Pak Kadir, dosennya Vira.
2: Iya, kenapa Pak?
1: Gini Pak, Vira ini kemarin itu waktu ospek ngilang begitu. Si Vira ini malah ngikut ngatur parkir gitu loh Pak.
3: Ya terus.
2: Loh, anaknya ini aktif banget memang Pak.
1: Saya itu kan baru terima laporannya gitu loh Pak. Saya juga negur sama anak-anak. Kok gak diomongin sama saya gitu. Kan saya kan juga bisa langsung turun tanah gitu loh Pak. Ke dalam gitu Pak. Bapak nemu apa namanya fosil-fosil gitu?
2: Belum sih Pak, belum saya dapatkan kalau kayak gitu.
1: Jadi gini Pak, bulan lalu itu ada pameran fosil-fosil purba. Nah, saya itu sama dosen-dosen di sini ngeliat ya, CCTV itu loh Pak, anak Bapak itu gondol.
2: Apa yang hilang tadi apa Pak?
1: Fosil nyambi Pak, peninggalan Mojopahit Pak.
2: Oke gini, saya nggak bisa nyamber ke sana dulu karena posisi saya memang yang lagi baru meninggalkan Surabaya Pak. Nanti saya usahakan saya bisa ketemu sama anaknya, jalan sambil saya cek.
1: Saya tuh nggak masalah.
2: Betul.
1: Pak. Ada di parkiran atau ngatur parkir.
3: Ya terus.
1: Gimana? Itu gak masalah Pak. Tapi saya yang paling terpenting tuh fosil nyambi ini loh Pak. Itu paling penting. Karena kalau enggak, nanti pihak rektor yang turun tangan Pak buat nyari nyambinya ini Pak.
2: Oke baik. Saya minta waktu dulu ya Pak ya.
1: Bapak tahu nyambi kan Pak?
2: Tahu.
1: Oke. Nyambi yang Bapak tahu itu warna apa Pak?
2: Coklat kehitaman gitu ya.
1: Nah niki Pak, karena kan sudah fosil nih Pak nge. Jadi ini coklat bladus gitu Pak. Itu yang Bapak yang cari. Mungkin taruh di lemari, mungkin atau di tasnya.
2: Nanti kalau saya lihat kira-kira ada yang mengarah ke sana, nanti saya komunikasikan sama Pak Kadir.
1: Ah, Bapak bisa ke kampus kira-kira hari apa nggih, Pak nggih?
2: Paling cepat hari Senin.
1: Mboten apa-apa. Saya tunggu. Ini di kampus Medoan, Pak.
2: Kampus B kan?
1: Ya ada, Pak. Kita cuma satu kampus. Ini bukan bapaknya Vira Kusnaini.
2: Bukan, anak saya itu Vira Yunaini Kusumalinda.
1: Berarti Pak Irawan masuk
4: salah sambung ya, Pak.
2: Luar biasa kena deh saya. Aduh.
5: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
4: Ah, tidak, aku gak kuat.
5: Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
6: Yaelah bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
5: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
7: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja,

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Ki. Dengerin aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Selamat pagi.
3: Pagi.
2: Halo, dengan Ibu Donanya ada?
3: Saya sendiri.
2: Oh, Bapak ya ternyata ya. Saya dapat nomor telepon dari Hadi Sugiarto.
3: Oh, Pak Hadi Sugiarto. Iya.
2: Nah, ini saya Sugiarto.
3: Nah, dengan Pak siapa, Pak?
2: Ilham, Pak.
3: Iya, Pak Ilham. Ini Bapak posisi di Jakarta, tak?
2: Jakarta, betul. Pak Hadi rekomendasikan Anda untuk saya naruh uang.
3: Oh iya.
2: Untuk rekening rekayasa. Nah, saya nggak ngerti nih rekening rekayasa itu apa.
3: Nggak ada, Pak, yang namanya rekening rekayasa.
2: Loh, itu sih Hadi nyuruh rekayasa. Rekayasa dana apa namanya ya?
3: Rekayasa atau reksadana, Pak?
2: Maaf, itu maksud saya reksadana. Maaf, udah tua loh, Pak, nggak ngerti nih gitu. Nah, itu gimana caranya untuk saya buka reksadana, dan apa yang membedakan reksadana dengan yang lain?
3: Gitu. Ya, intinya kalau reksadana itu produk investasi. Beda dibandingkan sama deposito atau tabungan. Jadi memang nanti reksadana itu dananya Bapak tetap, ini Pak ya, untuk transaksinya tetap ada tabungan pribadi. Nanti kan diaktifkan mobile banking. Nah, nanti bisa melihat. Halo, Pak Ilham.
2: Pak, kok jelimet ya, Pak ya?
3: Enggak jelimet, Pak.
2: Enggak jelimet. Enggak, aku enggak ngerti ini. Kalau aku naro di situ ya.
3: Iya.
2: 5 miliar.
3: Oke.
2: Okay. Itu. Nah, ini 5 miliar saya nanti bisa jadi berapa miliar?
3: Ini, Pak. Jadi memang untuk semacam Bapak tanyakan rate itu, Pak. Kalau di reksadana itu tiap hari kerja itu akan berubah, Pak.
2: Uang saya berubah?
3: Bukan. Maksudnya untuk ini loh.
2: Oh, enggak. Kan, enggak amanah dong kalau uang saya berubah.
3: Kalau reksadana itu kan namanya produk investasi, Pak ya. Produk investasi itu kan ada resiko. Tetapi saya...
2: Degan dong aku tiap hari. Kok kata Pak Hadi bagus? Bisa buat cucu.
3: Tuh.
2: Apa-apa? Ini kalau misalnya gini aku ngeredek tiap hari, ntar duit aku hilang. Gini, Pak Dona.
3: Apa?
2: Aku kirim sekarang ya, Pak.
3: Maksudnya?
2: Iya, kan nabung. Aku kirim sekarang aja ke Pak Dona.
3: Ini, Pak, Bapak posisi di Jakarta. Saya kalau memang perlu, saya teleponkan di Jakarta aja, Pak. Bertemu aja, Pak.
2: Kan tinggal dikirim, transfer.
3: Nggak bisa, Pak.
2: Nggak bisa?
3: Nggak bisa.
2: Jadi Bapak nggak mau rekening saya?
3: Bukannya seperti itu, Pak.
2: Kok sombong?
3: Pak, maaf.
2: Pak Hadi kan ngasih nomor telepon Pak Dona nih.
3: Boleh.
2: Ya. Ini Pak Dona Juliarti, kan?
3: Nggak, bukan, Pak.
2: Wah, saya salah orang nih. Saya salah sambung. Dan Pak Dona masuk salah sambung di Gen FM. Happy birthday!
4: Happy birthday to you!
2: Happy birthday to you!
3: Ya, makasih.
4: Lagi ulang tahun toh, butuh MC boleh loh kita langsung ke Surabaya.
5: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Selamat malam.
2: Halo.
1: Iya, dengan Bapak David.
2: Iya, benar-benar dari ini Bapak David ini.
1: Iya, Pak David, perkenalkan Pak, saya Pak Gilbert.
2: Pak
1: Gilbert, Pak, bukan Gibeng ya, Pak.
2: Gilbert.
1: Iya, dari Bea Cukai, Pak.
2: Hah? Bea Cukai? Aduh, bahaya sih.
1: Kok bahaya, Pak? Nggak pernah bayar cukai atau gimana?
2: Bayar kok, Pak.
1: Pak, ini kan sering untuk yang ambil parfum pengiriman yang dari Singapura ya, Pak? Betul ya, terakhir ya?
2: Iya, benar, Pak. Terakhir dari Singapura saya ngambilnya.
1: Pembiayaannya biasanya bagaimana gitu loh, Pak? Kok sampai saya belum terima gitu? Apakah Bapak sudah bayar atau bagaimana?
2: Sudah bayar, Pak. Bayar ke forwardernya langsung.
1: Nah, ya, saya kok nggak terima ya, Pak. Gimana ini? Putnya saya nggak nakut-nakutin ya, Pak, ya. Kalau misalnya ada pengiriman lain, ya nggak bisa sampai ke tangannya Bapak.
2: Aduh. Ya, terus saya harus bagaimana ini, Pak?
1: Tapi ini kan saya kan ngelihat ini usahanya Bapak, ini kan parfum brand-brand gitu ya?
2: Iya, benar-benar, parfum iya, branded, iya. Parfum niche.
1: Mungkin bisa dibantu gitu loh, Pak, mau ngasih ke atasan saya gitu. Ini kan buat ulang tahun gitu, Pak, ya. Atasan saya ini sukanya yang bau tanah itu apa, parfum apa ya, Pak?
2: Saya nggak punya rekomendasinya kalau bau tanah, Pak. Kalau selain bau tanah, ada parfum yang lebih menarik sih, lebih unik ini, parfum cairan...
1: Rencananya kan saya memang ini mau ada pameran, Pak, gitu loh. Ada inovasi di luar negeri, Pak. Parfum yang ditelen gitu, Pak. Yang mungkin Bapak coba cari. Kalau misalnya ada, ini kan inovasi ya, Pak, ya. Jadi saya maunya kalau memang Bapak bisa membawa ini dari luar negeri parfumnya. Saya mau yang dalam bentuk ini loh, Pak. Kayak kapsul gitu loh, Pak. Tapi isinya itu parfum gitu. Jadi nanti kalau misalnya

0: Kira-kira dapat jawabannya kapan ya, Pak?
1: Saya waktu satu mingguan lah, Pak.
0: Satu mingguan?
1: 7 hari lah.
0: Boleh,
1: satu
0: boleh, boleh.
1: Satu mingguan, Pak.
0: Boleh, ya. Itu store-nya di Plaza Marina lantai berapa ya, Pak?
1: Plaza Marina?
0: Iya.
1: Oh, kita nggak pernah buka store offline sih, Pak. Kita selama ini online, Pak. Rasanya Bapak salah toko deh.
0: Loh, Pak David, ini kan tokonya bau-bau itu nggak sih, Pak?
1: Iya, benar, bukan bau-bau. Hah?
0: Bukan bau-bau, tak, Pak?
1: Bukan, Pak.
0: Walah, maaf, Pak David, saya salah. Berarti Pak David masuk salah sambung Genever.
1: Oke, oke, Pak.
2: Lah, senang kono rek.
3: Suwun ya sobat Gen.
2: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. FM Surabaya.
3: Gen 103,1 FM.
0: Bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya.
2: Yuk, didengerin.
3: Halo.
4: Halo, Pak Romizal.
3: Jadi?
4: Ini Bapak betul punya anak buah namanya Aris Maulana, Pak. Saya ini Pak dari pinjaman online nih, Pak.
3: Apa namanya?
4: PT Pinjam Lama, Pak.
3: Kenapa gitu, Mas?
4: Ya, Mas Aris nih kan menyantumkan nomor Bapak nih, Pak.
3: Nomor saya maksudnya gimana ya?
4: Ini nomor Bapak. Mas kan bisa nungguin Bapak karena nomor Bapak. Kok Bapak nggak ngerti? Saya kan nelfon Bapak karena nomor Bapak dicantumkan oleh Aris yang minjem duit ke kita.
3: Kok Mas yang ngegas saya sih?
4: Loh?
3: Saya ngapain?
4: Nggak ngapa-ngapain. Saya nagih.
3: Nagih saya?
4: Iyalah. Siapa lagi? Karena kan Mas Aris ini anak buah Bapak. 3 bulan hilang, nggak bisa ditelepon.
3: Apa?
4: Ya kan? Dicantumkan nomor Bapak. Total 200. Nah, per bulannya 15 juta. Saya nggak lagi ke Bapak. Saya tanya, Bapak tahu nggak dia di mana? Gitu.
3: Enggak, kamu ngomong ke saya.
4: Pak, sudahlah. Jangan ngomongin cara saya ngomong, Pak.
3: Biar.
4: Anak buah Bapak di mana?
3: Nanya. Nagi apa nanya?
4: Bapak maunya apa sih?
3: Lo maunya apa?
4: Lo maunya apa?
3: Maunya apa, goblok?
4: Lah, kok gitu?
3: Gitu apa?
4: Kok?
3: Lo mau nagi apa mau nanya?
4: Saya nanya. Oke, tenang.
3: Ngomong nanya.
4: Oke, tenang.
3: Gitu lo ngomong. Goblok.
4: Bapak gak, bisa gak kasar gak, Pak?
3: Enggak, lo goblok.
4: Bapak bisa gak kasar gak, Pak?
3: Goblok, lo tau gak goblok.
4: Bisa gak kasar gak?
3: Lo goblok, lo nagih apa nanya?
4: Bapak bisa gak kasar gak?
3: Lo goblok.
4: Saya telepon baik-baik loh, Pak.
3: Lo goblok.
4: Saya atau Bapak?
3: Lo goblok.
4: Tenang, Pak. Anak buah Bapak sebetulnya.
3: Lo goblok.
4: Jangan bilang ke saya, anak buah Bapak.
3: Nagih, lo goblok.
4: Kenapa gitu?
3: Lo nagih apa nanya? Lo goblok, kan?
4: Kenapa gitu? Enggak. Enggak gini.
3: Lo goblok.
4: Dengerin saya dulu.
3: Lo goblok.
4: Oh, nggak bisa ngomong yang lain ya?
3: Nggak bisa.
4: Kenapa?
3: Lo gue...
4: Baru bisa ngomong?
3: Nggak bisa, gue...
4: Anda redundant. Kehabisan kata-kata berbicara. Kehabisan kata-kata berdebat.
3: Iya, habis.
4: Jangan berdebat dengan saya, Pak. Anda akan kalah.
3: Ah, botak.
4: Ya?
3: Lo gue...
4: Ya, Anda akan kalah.
3: Lo gue...
4: Baik dimanapun ya, Pak, ya?
3: Lo mau kemana, terserah lo. Lo gue...
4: Oh, pantas anak buahnya kagak bayar. Bosnya begini.
3: Ya, ngapain?
4: Jelas ini. Jelas. Anak buahnya tidak bayar karena bosnya begini. Aduh.
3: Banyak kayak mau nagih.
4: Loh, kan jelas anak buah Bapak hilang. Saya telepon nomor telepon yang dicantum oleh anak buah Bapak.
3: Halo, lo.
4: Dia yang nulis, yang top, Pak.
3: Lo mau datang temuin gua aja.
4: Ayo, saya mau datang. Saya mau nagih.
3: Datang temuin gua bayar.
4: Oke.
3: Lo
4: 15 juta ya, Pak, ya?
3: Gua
4: 15 juta. Saya tahu kantor Anda di mana ya.
3: Oi.
4: Saya salah orang, Pak, maaf, Pak. Saya salah sambung. Mohon maaf. Dan Bapak masuk salah sambung di GNFM. Halo, Pak Romi.
5: Bayar dong.
4: Dikerjain oleh stafnya bernama
5: Nisa, Pak.
3: Kurang.
5: Ini ada Kemal sama Sinyorita, Pak. Aduh, gue seneng banget deh. Kemal dimaki-maki.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama aku asik sendiri.
2: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Kamu lagi dengerin
0: Gen. Musik terus.

0: Eits, Sobat Kin.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
3: Ah, tidak, aku gak kuat.
2: Kalau ini suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
4: Yaelah bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
2: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
5: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
2: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setiap payung, mantel, dan sandal. Kalau nggak mau tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Hai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.

103,1 FM bisa banget.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Ken 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sepertinya

0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
1: Gen FM.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Salah yang gak ada habisnya, ya cuma salah sambung.
3: Halo Pak Heru.
4: Ya dengan siapa ini Pak?
3: Gih, Pak, kalau Bambang. Pak, sampun sampai niki batete.
4: Oh, gih.
3: Lagi deket sama batetnya.
4: Iya.
3: Gih, Pak coba niki dielus bulunya berodol mboten?
4: Bagus ya bulunya.
3: Mboten gemlotok nggih, Pak.
4: Mboten gemlotok.
3: Niki kan di depan burung batete, Pak.
4: Heeh, di tengah kandang niki.
3: Cari terunjuke sampean.
4: Iya.
3: Diarahkan ke depannya betet, Pak.
4: Terus?
3: Coba digoyangkan ke kiri.
4: Oh, iya, terus.
3: Nggih, ke kanan. Melok betul, Pak, niku, Pak.
4: Iya.
3: Gini lho, Pak. Sampean kemarin niku dikasih harga pinten, Pak?
4: 200.
3: Terus waduh, kalau misalnya kita tuker lagi pakai betet yang lain, betul apa-apa? Yang harusnya Bapak terima itu betetnya yang kukunya begar.
4: Loh, ya nggak bisa, saya udah cocok dengan yang ini loh.
3: Loh Pak, kan belum sayang, orang barusan dateng betetnya nge.
4: Masa beli kembali, kan ya nggak bisa dong.
3: Bapak ini kayak sama hewan tuh suwayang lah. Sama saya itu tidak ada peri kemanusiaannya. Aku kok ngirim pengacara kue gawe ngurusin burung iki Pak.
4: Burung ini 200 ribu aja pengacara, capek ngomong sama sampean.
3: Tak tuker ya, aku mau nggak betet sekalian. Tetap nampakis toh.
4: Enggak.
2: Ya udah kalau gitu berarti Pak Heru masuk salah sambung Gen FM.
4: Gen FM.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya. Gen.

103,1 FM bisa banget.

0: awakmu sabar sih yo. Lagu enake di pause dulu.
1: Di sebuah desa yang penuh tantangan, hiduplah keluarga pendekar yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan kekuatan ini, aku bisa mengangkat gunung.
2: Aku bisa menciptakan perisai pelindung untuk keluarga kita.
3: Ibu, ayah, lihat. Aku bisa bergerak secepat cahaya.
1: Namun, tahun demi tahun, jumlah keluarga pendekar terus bertambah.
4: Aku kewalahan mengurus para anggota baru kita.
5: Perisaiku juga mulai melemah. Aku rasa aku tidak akan bertahan lama.
6: Setiap keluarga butuh perencanaan yang baik dan matang. Mulai dari mengatur jarak kelahiran anak hingga jumlah kelahiran anak. Agar kedepannya menjadi keluarga yang lebih bijak. Keluarga berencana, keluarga bahagia dan sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mari Mahaka Radio Integra.
0: Semuanya, mesti anak-anak FM, lagu-lagu enak, lanjut!

0: atau IG, 2025 masih asik sendiri.
1: Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri.
2: Dengerin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di Gen, Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Kamu lagi dengerin
0: Gen, musik terus.

0: dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang abis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
3: Ah, tidak, aku gak kuat.
2: Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
4: Yaelah bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
2: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
3: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
2: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal. Kalau nggak mau, tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Hai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.
0: Gas lagi! Dengerin lagu-lagu enaknya, Rumah 3 FM.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, selamat pagi.
3: Halo, iya selamat pagi.
2: Dengan
3: ya.
2: Zahra?
3: Iya betul.
2: Oh iya, Zahra ini Anggi, manajernya Risti, ingat nggak? Tagor. Iya betul.
3: Oh, iya,
2: kemarin kan kebetulan memang aku kan harus pulang duluan nih, pas lagi Ang sama Risti visit ke sana. Pada bikin konten ya?
3: Iya betul kak.
2: Memang sebelumnya kemarin belum izin nih lewat aku. Aku tahu kalau Risti ini kan memang followersnya banyak, penikmatnya banyak, pecintanya banyak. Jadi istilahnya apapun yang dilakukan si artis ini kan pastinya banyak CCTV yang mantau nih gitu. Untuk kontennya sih nggak masalah ya, buat aku juga ini fun lah. Kalian bikin Velocity kan ya?
3: Iya kak.
2: Karena memang Velocity ini kan juga lagi naik nih. Meskipun sekarang lagi kalah sama trennya Kim Son Ho ya. Cuman kita kan udah tahu sekarang packagingnya Risti itu seperti apa, muslimah gitu ya. Terus juga memang lagu yang lagi dipromoin kan juga ke arah sana gitu. Di sini saya dapat laporan dari guru anaknya gitu ya, kalau Arsen di sekolah banyak yang bully gitu.
3: Karena Velocity.
2: Ah iya betul. Cuman intinya memang dari Arsennya jadi keberatan nih gitu.
3: Soalnya kemarin tuh aku bikin kontennya tuh izin dulu kok ke Karisinya sama tapi... Kak Angnya.
2: Memang aku tahu Risti ini orangnya humble parah. Kamu mau suruh apa aja juga dia pasti mau gitu loh. Kamu mau suruh Velocity kek, mau kamu suruh dia Kiki Do You Love Me kek, kamu mau challenge dia nyetopin truk di tengah jalan juga dia mau-mau aja, karena saking humble-nya Risti gitu. Gini aja deh, kalau dari Arsen sih minta di take down sih ya. Ya dek?
4: Iya kak. Kak, halo.
3: Iya halo dek.
4: Iya kak.
3: Halo kak.
4: Berat juga ya kak ya. Aku juga gak ini nih diajak-ajak teman sekolah kak.
3: Itu emang harus di take down ya,
4: adik. Iya, kak. Iya, harus di take down lah, kak, ya. Malu, kak.
3: Aku minta izin ke mentor aku dulu, boleh nggak ya? Soalnya, kalau aku tiba-tiba take down, takutnya...
4: Tolong banget, kak. Di take down aja, kak, ya. Aku udah beberapa kali ini mengurung diri di kamar, kak. Ya, demi mental aku ini.
3: Tapi kalau aku minta izin atasan aku dulu, boleh gak ya buat ngetek? Dan takutnya aku masih magang, takut gak lulus kuliah.
2: Gak bisa dong, kamu aja gak izin saya. Sekarang kamu minta izin sama mentor kamu. Yang kamu pikirin apa sekarang? Kamu magang di situ ya?
3: Ya, kamu masih magang kan.
2: Ah iya, magang terus kamu berharap nilai kamu bagus. Terus sekarang kalau misalnya di take down?
3: Soalnya prosedurnya kayak gitu kan.
2: Gak bisa dong, prosedurnya harusnya dari awal. Minta izin ke manajer, manajer sudah menyetujui. Bikinlah konten, kontennya tercipta. Jadi gak ada tuh yang namanya permintaan take down.
3: Aku minta maaf banget kak, maaf banget. Aku
2: maaf tuh gak cukup, minta take down. Kamu minta maaf mulu, emang kamu pohindun? Pokoknya sampai jam 12 itu masih ada. Nanti surat somasi saya suruh antar langsung sama lawyer saya ke Shot FM. Dah gitu aja.
3: Bukan. Ini aku Hot FM kak.
2: Ini Shot FM di Epicentrum.
3: Bukan kak, aku Hot FM kak.
2: Malah orang ya. Saya salah sambung lagi. Dan Zahra masuk salah sambung deh. Gede!

0: Mong sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Dengan Mama Kalila, betul?
1: Betul.
2: Iya, saya teh Asi, saya asistennya Pak Ahmad bagian teh.
1: Ya, gimana?
2: Ini tuh sebenarnya juga saya nggak enak ya, karena saya jadi mendahului Miss Ika begitu ya. Nah ini Mama, ini maaf saya juga kalau misalnya memang bukan azas praduga tak bersalah atau gimana-gimana. Kemarin itu kan ya pas minggu lalu, kan saya suka nyimpen di buku gede gitu kan, ada buku, ada buat kas guru-guru gitu ya. Memang ada yang hilang tidak banyak, ada 2 lembar uang 50 ribuan. Singkat ceritanya teh, ya ada yang ngomong, coba kemarin ada ini enggak anak-anak murid yang masuk gitu kan. Terus ya pokoknya ada yang bilang katanya si Kalila sempat main-main sama temennya.
1: Ini maksudnya Kalila itu masuk ke ruang TU apa gimana ya Miss?
2: Iya gitu.
1: Berarti saya harus nanya anaknya kalau udah pulang sekolah ya Miss ya? Soalnya
2: iya.
1: Soalnya kan anaknya juga gak bawa handphone ke sekolah. Jujur baru pertama sih ya Miss kejadian kayak gini. Nah, karena saya gak pernah dengar Kalila sampai urusannya ke uang-uangan apalagi di ruang TU. Walaupun saya sebenarnya gak percaya ya Miss.
2: Makanya tadi saya teh minta hampura pisan mah kalau misalnya saya jadi kayak enggak sopan. Ini aja juga sebenarnya saya lagi di luar, saya kan bingung. Soalnya orang tua saya juga lagi sakit, saya mau gantiin 100.000 juga gimana mah? Apa mungkin misalnya Mama mau bantu saya gantiin dulu uang 100.000-nya gitu mah?
1: Waduh, kalau ganti uang sekarang kayaknya saya tunggu laporan anaknya dulu ya Miss ya. Atau mungkin saya bisa coba bantu tanya ke Miss Ika atau ke Pak Ahmad juga gimana?
2: Jangan ke Miss Ika dulu, saya nggak enak mah. Ya mungkin misalnya Mama ada rezeki nanti kan bisa saya ganti. Dah 100.000 kan kecil paling buat Mama mah.
1: Atau kita ketemu di sekolah aja gimana Miss? Supaya lebih clear kan nanti ada anaknya, ada Pak Ahmad, ada Miss Ika juga.
2: Jangan deh mah. Jangan di sekolah, saya aja kan maksudnya saya udah di titik buntu gitu mah.
1: Jadi nanti kita mendingan ketemu dulu aja ya Miss ya gitu. Kalau misalnya memang Missnya lagi di luar, jam berapa Missnya bisa kembali ke sekolah, nanti saya samperin aja sekaligus jemput anaknya supaya lebih enak. Sebenarnya saya bukan mikirin nominalnya ya Miss, mau nominalnya lebih kecil atau lebih besar, bukan itu poinnya. Tapi saya mau semuanya clear supaya nanti lebih enak.
2: Enggak, gini aja.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Jangan lupakan.
2: Would it be nice to hold you?
1: Cuma di Gen.
3: Gen 103,1 FM Surabaya.
4: Gen 103,1 FM
5: bisa banget.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Di sebuah desa yang penuh tantangan, hiduplah keluarga pendekar yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan kekuatan ini, aku bisa mengangkat gunung.
3: Aku bisa menciptakan perisai pelindung untuk keluarga kita.
4: Ibu, ayah, lihat, aku bisa bergerak secepat cahaya.
2: Namun, tahun demi tahun, jumlah keluarga pendekar terus bertambah.
5: Aku kewalahan mengurus para anggota baru kita.
6: Perisaiku juga mulai melemah. Aku rasa aku tidak akan bertahan lama.
7: Setiap keluarga butuh perencanaan yang baik dan matang. Mulai dari mengatur cara kelahiran anak hingga jumlah kelahiran anak. Agar kedepannya menjadi keluarga yang lebih bijak. Keluarga berencana, keluarga bahagia dan sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mari Mahaka Radio Integra.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
2: Ah, tidak, aku gak kuat.
1: Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
3: Yaelah bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
1: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
4: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
1: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal. Kalau nggak mau tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.
5: Lah, senang kono rek.
6: Suwun ya sobat gen.
5: Lagu-lagu enak dilanjut.